0: yang ammaru kapian nak tu ni, unikah tu ni ada taki orang macam tu kan. Iman naya guru ya rak semangat, nunak betul sana naya guru ya tu yang, ukiukun kapuing meurau tak pukun, tu perang nak singman, kapuing biasa aja guru anu tu perang tu tak pukun, upengaru aku jurang man kayak senun outlet tak pukun. Struktur yang nak sama kat dalam struktur ayam berkecuk pada struktur, ama ukiya living mon kapuivin ilanganun itu binganganu tamangwa, kangen tu ilah cuma agzanun tamangwa ukiya layak tak berluda, tapi kangen tengnya ada kat kisiane tamangwa kapuivin tanggulat dari tanya luda, iman nawarak semangat, tapi kan ukiya living angane itu binganganu kayak siwa kaklun itu, iman siuna bermain naurun itu tapi cuma nyer bagarun itu kerja ijo koyotun itu ibe koyotun idama.
1: Baju si cewek pengmawa macam apa pengmawa.
2: Dan naura sulit, wigo tu sesuatu yang kenalangan ay, mana nuk panas kena mimat, kuno asin tiada apa sih.
1: Hukto kota sama, oke kerja hukto kota sama. Sala, atakuan na elegibat siok. Rupa korupak pajo si cewek pangmawa, maju keba pangmawa. Aiba boneak pok, aksaka bo pangmani.
2: Tapi mela suritan na unuk unik kalau tukui gua, samwili amak idluring miutak. Unikang ang suri kayo siyang naman. Taan na pigyalaw na nga suri uwi kwa ima asyan ni unikang katong mat kanitaging karuwak titluwid. Sinyaksaw taan na ikaluktigot susaksaw yo.
1: Ama, aw latare kibok kako ayot taksuni kako tigan na aw di kami upik ni kami ikalukto kami ay
0: tayamit nyo ito parang sumagot. Inu gaya yang ruh yang turun mana inu kat lay tak kuat inu yang nyeri mat lada kami ilang itu di Amerika gerak tu gerak turun. Tak ku inu itu tiada anak-anak waktu tapal turun agak kawan yang tapal turun. Inu gaya yang ruh yang turun. Tapi cuma nak yang unatak tu kerak cuma unatak tu mengikut usaha maya kurijak cuma kami. Tak kuat esok mana, unat tak tukan lagi jangan. Akau macam itu saya memerlukan tidurin. Kangat esok kita kau yang ni aku rakut. Akau macam itu butuh saya memang aku curang negami. Tak aku ingat tahun siokaim. Nalur aku semua terasa. Dusa sejak punya akau macam terjadi orang makhu. Agnai kau nota gaya joki marakut. Tapi sama nukan ayam nak sewa tu kuru sungai tu kuru kemasan apa ayam nak sewa kuru kemak tua imbat dia kuru. Tak ku nukak putasi waktu tigo anak-anak kutin nitasi waktu luta kemak sisi waru juga kemak ya waktu. Tapi orang aku nunaruk tu mak kemata. Tapi anak jauh itu waktu kau kuru itu. Tapi orang tim mak kemak sisi waru juga. Taima ada teman ayah ngah pisuun nangit cak perayaan itu pekang mengmat taima kemarut tu tiku pisu jangan itu pangoklon itu mana ni yang isi itu nangimat pangoklon itu kemarut jangan ni kapian ada waktu seorang nak pung taima orang ni akal masih waru ko agak tuar orang masih ada kima ayuh orang kat depan, utimu kibiat tak pun. Tak kuat injak tak ia pun, ada pun hilang. Inu gaya jauh macam waktu tu, seni lagi cukup macam ayuh orang tu. Tahan akau macam waktu mahu khadli orang nang man, sahaja kurut tu, sijak tu kalau macam mana, tamam itu ni ngah waktu. Ijang itu muka kukiusi awak lakukan. Kukiusi awak tuanya kau kating. Kukiusi tu kasih apa? Iman kukiusi dah nak tuaruh yuk cakap lutiu kami.

0: Tän är kallon när vi tar jag in noll och nästa vakt då tar ni lite tän är illa lagen i nöd jag gör illa om mig mat. Pina så är så illa att han inte kan nåna vad illa lärde jag dig kort illa lärde kun illa. Titta kan inte ni sila om att ben kovir mot illa matungan och kemi jag vinner illa titta kan nöd jag gör illa titta illa lagen ik. Tamasman limisan och tutu kisi jag vill kan illa ongat tän är ben. Teresa Katsio, jag passar hon alla gånger att passa.
1: Ben Hovik, jag har lämnat att gå kisian i sökutsian i många ta och har hon nacke.
2: Jag har hållit sitta baka sig upp och lära att ha pinga sjunning i pata. Kan du låta och låta sig många sjätung att abba ner i lo? Alla är som är ju unga nu när jag tar upp sig många nacko, tajt sig man i liga ko. Kianu nak kau tinggal ni, mengai semua tu ini lah semua yang aku tu silatam nak saya itu ni, mat, unak kau nu nak kau tinggal yang itu, sedikit nu kau guna, pergi jauh yo, imai semua tu ini lah semua kama, silatam bunga ini jadi lah semua yang matul yok tu gulu, unak silif great ini gulu tu inang, sana semua kita ini ni tema sana semua yok silif great, Sana jaga yang hangit tu, tapi kita orang ayuh orang tu ina orang ada undang kasih wilayah aku, tapi orang tak kalau semua jaga. Tapi tapi ni tapi kisah ni, tapi setahu orang mereka macam aku nongan orang aku tidak nyollo, Allah rotu atu nuna buka mama aku ilu lagi jawabku. Tidak kau saya orang ilu lagi jawabku ni, tapi kau apa jaga? Pilih aligo, kau pun Wednesday. Pengi pagok ubang akidikan adlonga sekot taulo ni lone namukke agjat taulo ni lone ubang akina ya tokono ni nokisani tai mai doktor kapya sa tau ru ya la jau mega ma so lu ni le be ko tchau de gilunga lo abbe lo aso ngi te ku da bunga lo sima ko suna ubabbe ri ya ru la to ru lu ni tai ko sitik ku ni Kanak aku, anu nak cakap lagi juga. Kanak aku, beautification committee or some kena kukiya. Tapi mah, baiklah. Waktu terlepas semua tempat kuno kau ilu kalau ada kalau nuri kalau ilu ane, ilu kalau agok. Iji nupi ungin mata tau tu gengin. Iman nai lo tau kata niko mata. Tapi mah itu tau naga mata kau kau jual lagi lo semua itu ke sini kuno iji nun. Aka ngeli aku tahu mengapa tahu tu tahu lu ni. Tapi mah kan piusikan negara suar lu itu malah semangatnya mata kau kan piusikan negara suar lu. Aji gigi tu orang yang lu ingat kau jatuh cahaya bini bulu. Kesian ni. Akhirnya kita ada orang mereka mata semua. Akhirnya cerita kita orang semua mata gak pension katu nak tahu lu juga. Senang orang bila kangen malu. Asyik aku kena bertanya tu pukar waktu aku lulus cakaran ni. Kesian ni tak kira masa itu juga pension juga. Nama ni malu ni, tak cuma. Kan orang ni juga sudah lalu mengaku kau pukul waktu ni aku kau pun. Pijak itu juga. Kan nak aku kali lulus dulu. Tak sedih ku aku tu lebih agak dulu ku tahu ku sih jauh kali ku nanti kalau agak tahu dia agama. Tangga sedih kunut, nunabu housing corporate sekunu kuyau mudang aku tu, kita aku adjust siap, unung abil ya tu tu inu, aku nasuti inu tu kak, kapeh atau yuk ina kau yati tau yuk tak warna, tapi mereka aku nasihat tu, kamu salah kuit, ubah kau inu kata, tapi mereka hangen, tapi mereka juga hangen ada.
1: Hanga titik kami tu ni zaulau ke hati ni lo akili huzaufe.
2: Tanah le mana tak boleh pinjam suara sesuatu kau jatuh ni. Siapa ni tak kau kengi satu yang seluar mereka. Taman itu kau yang hangi mukhl lagi api gadik lo. Una lagi. Ibu saya nak dah le juga. Tadi malam saya cakap si demi orang ni pat ajing orang ni lo titik kami lo. Kepesa aku ini tidak kau saya tidak lalu Thursday or Friday kau jumi Venezuela atau kau jumi.
1: Tapi matamani lihat tu nak kau si tamano tu salah si mavi tamani kau singit tu nilun ni.
2: Saya mak kengit tahu tu nilau si majunga atau. kunungwa north view kun
1: dabani la pinaswa ko sir me u haut disau ga viakili ge hakto di 1400 vivi hakti tau tuin nachsutilo ata usi pinaswa ko sir me hanu taman naisa magila ukio tu sa gaveo
2: ila so o hakka ma da da khali ma seu de kinu do hak seu dikka Namang itu, asingin nito akilit sa hanga, makilikat na kaya hamba tabang at China. Nakialaw. Kano tamanak kayo makina yung danisigay ang ayang mga ama, tatas mga akilitit sa kaw yung mga ito nga. Akililak sa matyayo sa yung ito nga ilulagay dito, ilumatok dito dito. Dahil mga China ko yato sa iyo, ubaw na nun na akilit sa hapbigay ako, napitak akong nakalawak, katikwat akong nakayat ako, ubaw na 1400 dahil dito nun na. Nun na abing, may kayo ko dito, may kayo abing.
1: Ukaw di sa ulaw kay Tana, like, birtaw siya marihusaw va, ubalo nunami pi nunami atok kaya to kaya hangitar ni vilo ni tayo mga galaw kaw tisa ulaw kay ubalo ni pisay ko si Jari tuwin na kdo sa ka
2: pisay ko tuwin na si Aptor asya ano hangitun ala dito ka email bagililaw taga housing corporation ati nunang wami tuyok lao sigut tuyok tao lao langan nunang wami zoning baila kanwilingan lata mga tukisin niya nga ma kangani mga ama ana naktualo nunaw Uloga yang tua lalu nunau ini nampak pergi jauh itu baru kangen ini mangan main nun kalau muda nun ini tu ini nama tuk tua tu nun kangen ini mangan mati kau jauh lalu ngah tu kesini yang ama
1: ini luta ila ini usuti asifakti usuti inna ulik tuti ini asifakti sunak kuta hak mata umia hak tuti Una inui atu hatak tangita taman nakama kisang itu sama inu lutali tanali hanu iki kasang inaku inu longa inu mopi kisang ma atu tau so sunaku tanu galate ma tamani ikhalun ni tan nanu nali pausa ngil livalle atu inarma taman napiju tau hasiu jiso reveo
2: ilo ya amadai ko Bailang sidikut piuli sao mi piukan ng bitsam sidikun ilang ikamay yung mata. Kaya nga nga takan ulima. So lumako namin na ilo kayaw yuli. Ilo ala hakalo akata namin na kayaw madali. Ukaw siya yung ito.
1: Hano, taman na ila iso maalun na tutsaw so maan na tsaw tigilo kamagisaw kusaw ila kamagisaw kavitamakuni nga hano Hanutigi at churum nakha ilino maan nalo kamagigi akaksugo hanukli kamagilang avyo hano?
2: Ila isu magwari lao kama unno ala ilo ko sumitong isu malilao kama ikuwala kalunaan ninunaan ni pili ka kuyang ito ala ugay gamig ane kayakbili dunatoy na masunam akumilo ni matusi yuwaro lutik No, kama ko yung ito ay tayo may kong nakibunga kaya makuha doon ako kung di pa kaya kaya yung wala upata tapos may kangatay kaya totoo ay pekatigalak ka ilagalak ka kaya luto itamaw ka kaya sa'yo kung waksing mga kunta doka kayak ka ima ubalaw na doon ako house ko po isa ko north view ko kaya luto uwan no unami at tiya ko biyo Pius takukan nasiyal logo kayo tuin na walaon ni logo. Tamaan ni kung nato, abiyang ito ko na. Abiyang na yakat ati suna mo abiyang mga ukaw joro lang. Iman na, apiki ka jatak ka. Tayo man na ilo bichakala ko si mangin na ma. Makaila ko si mangin ito di ima ubog at ilit to daw to katigilugit. Kanok to katigit siya logo kailo di. Takko no juti chang itu no ge khallak itu ala upat ati no juti tamakko ke hang lewet ange kon natto iko ngatcha no bilio tau ko ma iko ngakat tau no ngatto ko nakat ini sele tau ti alunga igi no ulu ka nak tu ala ko ni kata ko lu ko hanu chang itu wa Akin ang kita bida orang mata upad. Ika yung unat nga ubo ni ni cang a kasiyalo ko makita siyalo ko ubig ang ilu. I'm happy. Ino ko lugo ka ma. Kung yagi ra yung mayo nga.
1: Tan nali pisa kaya kaligo view takko na mga lang avigi takko galay sunak ko tate.
2: Takko lakko ako siya di sa loko na ni tut sabi kaya containers. Wakang ako na tungo matulog.
3: Oh sorry.
2: Matulog. Takabo wow. They made you look like a jerry. Stop it. I mean, it will have a long one. Tita mumming. Town Nunga Kissian, I'm sure long it to go, Uko, Nuluara, or Takuma, King and Norelica. Had Ilamata wanted to Nuluarilanga, Hinado Garner, or Tsarilanga, who get Jack. Takut aku angguna setiu mat angguna setiu kama tuju tiga jaya hatta ka kena lewa hatta langat utak kau sinar kena lewa nulut saksi malu nilo.
1: Tema inui ilik kusinga gunga giakan ner runak tu caw manga ta hausi kasuak lutiluni ubalohano inui sebodak tinggi kikutu sahuvige.
2: Ila kau yang maga bilu. Nona bomme pinga suuli gatta ine katu jakati ge lenti e kullo pinga sunu nona tamakkonu ngabe tapsima yono so loki balle qitum meon a qigatta ala pinga su gatta ta konu go ha go jijunga pinga sunu o kan ngo do nattunga atini pe kha kata ola go chi ta ma chai natta nona chi angin li bolle al qad sirlo si taman qiyu ya tu abbere ya ola tu Sibuk setin ni, ini ukur ni kalau aku si kita ngasih ngutasi, tamani ingin nani angkat abbiak salila abbiak ya allah menyusul luangin, kau cuma ujut tu kecik, tamak kuat NTI ikut ada ada but, angin kutu luangin, ini ukur cerita li taksi si majut, ama ini ujut itu ni cabut juga elit, angon lekunya angon sunyi sunat tu inau, ini upik kucingan itu apa, kikatanikur ni mewutau kama. Tak kuat tau, nampi nak ubah kor, sekolah agan ini nuut ke jual ulok tidak usik jamie unan ni, kita ni kuat. Ubah ni tau, nila kaya hamil. Angun asyik tiba tau rumah tes sekolah agan aku jual tau. Kita ni kuat nunggu tu kalau gawa makun, aku jual tau. So tak kuat kita ni kuat yang tiga kuat, amat amat kuat ini. Tahu tu kuma yo, tu saya kuma yo, kanok tu kuma yo, nili aku yakka, ubang tu gaya hangin man. Tapi mai dia tahu lak perli alang ayu walau katino tiku, sunak kuta halak perli ayu walau katta kalunar tu fakun nato kah, ubalu ni rutti tu kalunang ayu, kalunang tita walai katu nang atu neng, ilik kusap pun. Ini usi pun, kalau ada tu, awal nak tahu berlagak tak? Tapi ini usi bini kak, pekku si bini kak solo, udah waktu dia kalau solo aga, tapi cuma kalau na pekku si ngani, awal tangani sakaya hangin man, ubang ini tu nak ulung aku nak suci ulung umaya kalau nga, jadi tu kalau nga iman nak la, abbiaya umman, unna, taka nunak kuku taka si umaya kamau ngala utaka. Tabung esok luaran atau mengidak ke uban ni, aku lihat tu ku ubung ayu ya ka. Unan ni, pekerja tu tu nak hantarlah memata unan ni, unan semua yang ni kalau apa dah.
1: Taka, hanui kilau kasangit tait, uhau tisau cer nerove, summa, nuhu zau manga. Tukisititau cer nerovi summa umanga atamani khuzau ngikallatto taggaqa gusita manu tamani ma tukisigiartitau kanner nerovi summa umanga tamanna khanu inginersau kasartu galoa
2: halu na bigjwa arule ibkhawjukela umma titiqqatigungitto khaqsimanga mataluunni titiqqatitut titiqqawiluani summa pi khuya umanga reasons you know that chat shouldn't be there imanna kisianittau Orang rumah sok, mungkin orang lepas me. Inuit value, ubah ut akibut, inu nak put. So kat tahu ya hangen man, tapi jat tahu ya hangen man. Dan orang kau sekejap macam apa?
1: Nak
2: kau minat? Ilai, kau jenama.
0: Tako sitik ko tama ni ikalun dyan o katika niya nga Jeffrey Byrne. Tako nga CBC kunot. Pivale yung lakad yung kunot nila. Tako ako ilo tweet. Tama ko ila ilo katiyo yuit. Tama ko nga sila tingin ni kamatiyari akang ningin ni salamati tiyari akang ningin nilo. Tama nila Byrne o kakan nila ako ni tamako makai gutit aur ila asibatinu sunatuin nannut sunakutangin ila tamako kamagayote akatara kanningin illung ita sila tani nakumik ben am Teresa Kiatsuk das mga du satitikay nga kanot li isma bisi tana kakangit ukala bigi katasi 1-888-896-3135 ang mekalun nito ka na gusin 979-6101 Tem pipa letter sa Sony alamin mata tapo nga apik jam tapo ni kud jam yung napigilong at pigil o tigil yung anikito sa Sony alamin yung gutang may gutang

Hello, Lakut. Tunggu setia ke semana kau lang buat uti sungalang meti luta. Udlu milak pingat si uti lugu August 12. Tapi mesti sana yang meti gud. Tapi okala sama okala ngata ku tutuit. Amis aku kau tahu nengin di kau si ulo uti lugu itu. Kita masih mengaku kau sakak tukalong mati sana yang ti gud. Amma lo to tana me yung tawa ni king ngamnit Tusa la kasira tawa ni pinasa Kilo tatin ni kanui Tukalong ni nganik Tusa pingin ni agilu diko Amma lo tama kakak Tana 925 Papi man leo lak ni agilu ni

0: Vini ruluin nang sana si mong itakim minitay ma sana si mayok si live great sana ya kaya hang itu api ikita ulang ayo ruluin na ulang ato unda kasuwil ako tama ung ato kalau si mayok tapa tapa ni tapu kisya ni pabisat tau lo mega mata makku nang ano nak hotelin nulo Allah rotu atu no no na bukama makku ilul kaya jawakut Tidak kau saya aku melulu lagi dua kuni tak bahau pa kau pa dengga pilih aligo kau pa Wednesday pingi pagu ubung aku di kanal lama sekut tertau luni luni namu kiat jatau luni luni ubung aku ina ya tunggu nunggu nunggu sini tapi mai dok tau kapi sah tau lu ya lalu mega ma so luni lebih kau dicau dekil lunga lo abbe ada orang suking itu kuda bunga lah semak suna babi kaya orang lah tua lalu ni teko sitikun ni kanak aku anu nak cia balik kaya ni kanak aku beautification committee or some kena kukia tema baila orang kat terlalu semua tema kuno kaya ilu kalah lekala nu ikhalu ilu ane ilu kalah gok Iji nupi ungin mata tau tukengin. Iman na ilok tau kattani kuun mata. Tai mai tau yutsau naka mata kukau jol laki laksi vangit tuke sitikkun nun. Iji nun aka ungli oku tau manga tau tuttau lune. Tai ma kanno piusi kanne kasuar luku isuma. Isuma laksi vangin nama tako kanne sikkanne kasuar luku. Adjiki gitu anami ar luku ingo kuyattu tsoi vini ukulua. Kisah ni, akhirnya kita tahu lah, mereka macam semua. Akhirnya cerita kita tahu lah, si mereka macam pension kadu nak terulur juga. Senang orang bila kahang malu, asyik aku kena kata jauh pukar waktu aku lulus di cagaran ni. Kisah ni tak kira masuk tiga pension juga. Nama yang malu ni, tak semua. Kalau orang nak sudah lalu mengaku kau pukulau tidak kau pun, pijak itu juga. Handa kanu kali leutin lugu tak sidik ku aku tu lebih angan orang lugu tahu lugu sih jemu kali ku nanti kalau aga tahu dia angan mah tengga sidik ku nur et nuna bu housing corporation ku nur kuya umur tengga aku tu yang kerja aku adjust sih aku unung abil ya tu tu inu aku nak cuti inu tu kak kapeh tahu yuk kina kau yang tahu yuk tak kuat na tapi mereka orang nak sihat tu mah kan musal lugu Ubat kau ini ubat tak? Tapi dia hangen, tapi dia juga hangen ada.
1: Hanga titik kami tu ni zaulau ke hati ni lo akili kuzaufe.
0: Tanah le mana tak benar pinas suara kau sekau jatin ni. Si puni tu kau kau kengi satu yang seluar mego. Taman itu kau hangen mukal lagi api gadik lo. Una lagi. Ipasan lagi dah le juga. Talibang mayo chao si tamio ng ipat at jingwangan nilo, titakkan nilo, kapesa ako tinig, titakkaw siya titak, loto nga, Thursday or Friday, kao yumi, binatwa ako siya kao yumi.
1: Tay matamani, liktutan na kago si tamano, tusalaw si mavi, tamani ako singit tunilune.
0: Siya makik, kangay tataw doon nilaw si mayong ha, at ausok, kuno nga Northview kuno.
1: Tapani lapina swa ko sir me uhaw ti sao ka viaki lige hak tu ti 1400 bibi hak ti tau tu inak su ti lo atau si pina swa ko sir me hanu taman na isa magilaw kiyo tu sa kaveo
0: ila so uha ka wa ma dawe tak kalima si uti kino to hak si uti ka namang ito asingin nito akili tsakanga makili kataya hamba tabang at China nakialaw kan tamana khiyam kina yang dani siga yang yang mangang ma ta semua kili itu kau yang mengitung ah kili lak semua jayu cai mengitung ilu lagi itu tu ilu matuk dor tu itu dari ma China kau yang tu cai ya ubah orang nuna kili cahap bagi jaga orang pita kau ni kalau katik kuat tak orang nak jat tak ubah orang 400 dok tu nuna apa mikir kau tu mikir apa
1: ukau di zaulau ke Tana, like, biar tau cia mari huzau va, ubalo nunami pi nuna miato kreatore

0: kang itarni viluni day magala wakaw ti saw lawki ubaluni pisa yung si Jack ito yung nakdusak ha.
1: Pia ko yung ito yung nasyaptor. Asi ano kang ito. Alat ito kang email bagalilaw taka Housing Corporation ati nunang nga kami tuyok lawk sigut. Tuyok tolo langan nunang nga kami zoning bylaw. Kanwilingan lata mga tukisin niya kama. Kangani mga ama ana naktualo nunaw. Ulo kaya naktualo nunaw. Inan mo pigiyaw ng ituwalo kangani mga ama inunod.
0: Tangita taman nakama kisaung itu sama inulu tali tanali hanu iki kasang inaku inulu nga inum mopi kisaung ma atuk tau so sunakku tanu galate ma tamani ikhalun ni tana nunali pausa angin livalli atu inna ma taman na pidju tau khasi uji so kiveo
1: ilo ya amadaikua bailanga sitikut Piuli sao mi piu kan ng bitsa mi siri kuno ilang ikama iyo mata kimo ko ang ata kanu lima solo mo ko namin ilo kaya yule ilo ala halo akata namin kaya umadali o ka yu yang ito
0: hano taman na ila iso malun nakto chau so man na chau tigilo kama kisao kusao ila kama kusao kavita makuninga hano Hanutigi at churum nakha ilino man na lo kamagigi akaksugo hanukli kamagilang avyo hano
1: ila isu magwali na ako muna wala ilo ko sumitong isu malila ako ma ikwala kalu naan nino naan ni pili ka kuyeng ito wali ugay gamig ando kayak bili doon na tuyin naman suna makumilo ni matusi yuwaro lutik No, kama ko yung ito ay tayo may kung nakibunga kaya makuha doon ako kung di pa ko yung kaya yung walang pata tapos yung mga kangatay kaya totoo ay pekati ka lang kaya ilang lang kakaya luto yung tamang mga kaya sa'yo kung wakting mga kunta lukha ka yakkan ima ubalaw na doon ako hausin ko po isa ko North View ko kaya luto uwan na unami at yao biyo Pius takukan nasiyal logo kayo tuin na wala ako niya logo. Tamani ko na to, abiyang ito ko na. Abiyang na yakat ati suna mo abiyang mga ko joro lang. Iman na apiki ka jatak ka. Tayo man na ilo bichakala ko si mangin na ma. Makaila ko si mangin to di ima ubog at ilit to daw to katigilog. Kanok to katigit siya logo kailo di. Takko no juti chang itu no ge akan lak itu ala upat ati no juti tamakko ke hang lewet ange kon natto iko ngatia no bilio tau ko ma iko ngakat tau no ngatta ko nakat ini sele tau ti alunga igi no ulu ka nak tu ala ko ni kata ko lu ko hanu chang itu wa Aku kan kita bila orang mata upat, ika yang orang nato nga ubon ini cengah kejar lagu makita cial lagu ubi kangil lagu. I'm happy. Ina kulu kan mak, kubu lagi kajang maju nga.
0: Tan nali bisa kaya kali review tak kuat, namun kalang avigi tak kuat kalai sunak kutate.
1: Takkan laku aku sih ada sulu aku nani tu sebab kaya containers. Orang orang nato nga matu lagu. Oh sorry, matu lagu. Tak kau mau, tapi mereka luka kayak jere. Stop it. I mean, ilu le kahwin kan? Tiada mungkin. Tahun nunggu kisian ni. Ami suruh orang itu kalau ukur nulu kalau tak kau mau aku kengan orang elika. Kat ilah mak tahun itu nulu kalau angka kena lakukan ni aku dicakilah angka kucak. Takut tau, angguna setiu mat, angguna setiu kama tuju tiga jaga hatta ka, kena lewa hatta langat, utak kau senar, kena lewa nurut saksi malu nilo.
0: Tema inui ilik kusinga gunga giakan runak tu caw manga ta hausiga soar lutiluni ubbalo hanno inu isivurtingi kikkutu sahuvige
1: ila khawimaga billo nona bomme pinga suliga gatta inu katu jakatigi lwanti ekullo pinga sunu nuna tamakkunu ngabet tapsima yunu surlo kibal qitummiun khigattaro pinga sugatta ta kunu go khagu jijunga pinga sunu okhangwatu nattunga atini pekhakataulo gochi taima chainaktau nuna chiangin liwalle alqat sirlo si taman qiyu yatut abbega yawlilatut sibunik chatinne inu gunne galo gochi khitunga sengota si tamaningin nani angata abbeq salila abbega yawlila mi sirlo ngin qawjum ujjittu gochi tamakwa nti kut atatabut angikutu ilawani inu ge chatteli taksi simayut amma ino jutitini chapujigelit angona lekne angona sunni usuna toinna ino pekkusinga no toppat kikettanikku ni me utawgama ta kuatta nammine ubago isirlogane no utiyo ulo tillugu sigjame unane kikettanikku ubonitta nille khati nille kha hamayo angona sutti bitau tummate sirlogane no khuyawlatto kegiatan ikunu ngitu galo gaba makunu no huya ulatto so ta ko kegiatan ikulu anti ikulu ama ta makku adu ini tau tu kumayu no tu sa kumayu kanok tu kumayu nilia huya ka nilia huya ka ubang adu gaya hangin man ta emai dia ta ulak perli alang ayu walau gatin ukti ku sunak kuta halak perli ayu walau gatta kalunar do hokon nastu ka ubalo ni rutti do kalunang ayo kalunang titawol le ga tunang atu ni ile kusapun ine usibun kalunar tu awla lak tawol le ga ta tai ni ine usibin ga pekko usibin ga sorlo u do tu digi le usorlo ga tai chi mahalluna pekko singani awla tangani sakkaya hangimman ubanga inu tu nakululunga nguna sutti ulung umaya kallunga yikitu khallunga iman nagala abbiya umman unna takka nunakku kutiga si umaya kama ungala uttaka tabbunga sirluwa kanu atungi takka uwani ukhilli saktuku ubunga ayu yakka unani pekaya tuwa tuwa na hattalanga mimmata unani unani umaya kani kalua pata
0: takka hanui giloa rasangittait uhauti sautsiar nerove summa no khosau manga tukisiti tau chair nero ve summa o manga atamani khosau ngikallatto tagaka go sitama no tamani ma tukisigar ti tau kan nero ve summa o manga taman na khanu ingin khosau ka sakto galoa
1: halo na bigjo arule e khau de kela o ma titqati go ngi to khaksi mangi matalo ne titqati tu titqawilo ne summa pi khoy o manga reasons you know nakan that check shouldn't be there imanna kisiani tao okhago maso tokigulla pame inuit value ubagu akibut inu nakput so hatta tao ya hangemman pabbi sat tao ya hangemman dai no kau sege yoma yo
0: nakomi
1: ilai khoyin nami
2: ah na khaya na megela terisa khaya suka persura toka dat semega ben khwit mida menna Jodilogo, dako, ano tuina siya kaya ni pilyo na kasi dako ay kalakula panlay ahay, dako nawa ilaw ko mahatta ka ay kasi kano ay lagay hatta ko magkasi at si makwa at na tara man ang may ukasi ano maluday mag ato kay nakpoin narunay to dilo ano yung tamang atay lang. Hai ulumai pengat sik August 24 logo kai makulun chara ulumai shuti ke juino nak ulumun kata maria le ak benas ak bega ak ben riala tweet unuk dat ko sik semo kapegia lang ayuit takanane amaku ku kata be kata ma bengani kai ko jau chak tweet dat sama captain Solomon awa dako ape yutikil luwin akwina subtun akwina sulak tuin katu jilak tuin nila dako kaya kuyaw siyak tuin narunak biwasim ulumi Public health advisory nuna bumi kuat aku kaya macam yang cakap tu ulu me agus wak mudil kuda mana ilahai pola mana kilo gosipinak tak ada kau mana atok tau langai ilah silak rame awal langai walau me mata mana ada natalam menang me anak tu lagi kau nara nasi maju kaya macam yang kau ilah di tempat kau Ia pengen kerjanya pesuwi kasih ulunin suri makwa emailio luikai kau gaya kong zaman na aku salu ya tak ku aku salu yang ada ni kai jangan nak jumpi yang ada kalau kita makwa Allah tak temanin kau yang Allah sekarang ada di kisah tu lah kalau kita na ulu dan mana kalau orang aja pergi lah kasih walau Yusuf buat depan ni. Jadi si kain orang aja Yusuf keluar ni, ubah kembali. Ia kalau ni dah nanti kalau orang aja dah nanti people dia yak yakkan. Tuhan tu ada wakon ilah orang cerai yang ada makoning ukhaw jilu ni people dia yurak ini ajil gayen illo cukup semeru we akan nak pang wayak tu email tu tau tu wasit tau tu kelang mewasin jadi aku tu bengaron ni tak nasi buat ini tu enak ulun ni le pergi lah yak sabar hai ulu me dah nanti September 5 Kalau calling ringan itu aku tahu kau di mata sih kau maju api ubi kedua orang sahaja ni aku baru kian pingwak bi hatak tu nello nama nak kau tidak nello ada lewat nalar tu si ada lewat semat sahaja kira memada akin nama utara gajak teh ilusi nama nak kau tinggal nak dah nak kalah ni dalam muka seneng ni calling ring mejalak tuin dan email m.pinkson@ikhalawit.ca tabuna khafi ga onar meyasi man la no kwetse no dikemerata ulu khatsa penna kwasi ulu min agasto hapinga tsiuti lugo khoyan na mi jemi amato lisi amalotri sakha tsukta kwa nipiluk tumina pe tsukta ugereneng ulu khatsa na kwasi

0: Alleen ik heb mijn haar ook getapt. En daar ook gezocht. Dan maal ik niet meer te zien. Dan heb ik dat ook geroemd. Aan de oma. Toch al gaan. Dan heb ik niet meer gekocht. Dan heb ik niet meer gekocht. Dan heb ik niet meer gekocht. Dan heb ik niet meer gekocht. Dan heb ik niet meer Tak boleh buat pakai dekwa susah juga ni. Biar dia juga dia adik. Jadi mungkin boleh gue pemakai kanya kalau kita ni di sini macam aku.
1: Jini, apa yang kamu luti una? O kau sekarang kau ye inak tahu di bus, inang nutoga ngayok kangatuin dari aku atok tahu yo.
0: Aku uami seksi motor aku tahu so 55 nuksi motor aku kita bawa uami seksi motor aku tahu so.
1: Oh asu ingat kacau tak kangen tu nu so kaya
0: mana? Teka ingat kau ingat tahu kita motor 55 kita bawa ingat kacau tak kangen tu baru ni wheelchair. Ayah otak tu, ayah kata mata, wan seksi muka ini kasih mulu ni, tanah.
1: Asu, unat tau, agak kita mah, mite mata ring me atuk tau gayuk tu umer jano pura kata tikit tak tu suri so kain mah.
0: Oh, kau sekali kau yang tanah, tingat, fonik tu kaya tikit tau semerak supa. Tiki kata tu, tinggal sok-sok tu kaya, adzirin itu umar so tiki kata ni juta mahu ngamit tematerimu, pura kata rosu tiku, tiki kata tu orang ni yuk, tak nak kita guru kata mata kasuna, iga yuk kapak sunilu, tau bani ku sana ni, iga yuk tahu kita untuk pinguar bimbingkan kunyak terusune kunyak sahuk terus semangat manusia yuk sungguh kunyak kita untuk pinguar bimbingkan suna sedikit waru yang angani mana sedikit semai yuk kunyak terusune ipak sungguhnya na abah terus ni mana sedikit tu kunyak terusune kang aku nanti akan cikit kang nama yang lain, aku akan tertolak untuk itu. Tapi mana yang teman ini mesti mesti kerja setiap waktu aku.
1: Aku angin gelar juga, ilan amak siyo.
0: Ilan angin gelar juga tertolak sedikit, mak tertolak tertolak. Ilan angin gelar juga tertolak sedikit. Bukan kalau saya kerak tak kuyak ke angin sepuluk teruk sudah abu kerong ini mak. Panikar abu kerong kelan aku baru kuingu tetap tidak suni. Abu itu aku kuingu semua juta mana aku kuyakin.
1: Apa rekan nerd juga terkaya, ukur nuna jarang unik saya niuvervingit ha, nungur laksa marisungung mata umar jual tau rongin yang minik teme kat tak semajak revisi.
0: angata suku titiga yura mataroi kuata kuata mami kuapa kuduni uvakti kudlu kang suku tiki tino sao katara mata maana emigani aki tiru dagro kuti omea kata karo nipa aki timi ngura tuksao rupo tamani suri omea kata unsuka Niin vasta ilmeisesti tämä koiri vaikka on kannettu kuitenkin kitkaan, aikitiin olla kattamin mutta ilmi aikitun saa kattamme kannettu kuitenkin umerta takaroon aikitiin juuri laukkaa New York sovu tämän itti matemi. Nukyari aki tu yuara rong mata oang ila sato naksi yuari. Aki tu rama yak tuara rong kata rong mata. Imi kak sakawai kumako angi aki tu yuara rong ning mata. Kangat sako rong nyak patakai aki su jume rak waro akilami. Sikira kakun nyak na yuara kata rong miti matari. Tamaki niwerdek sikara kanitu naruwa karokluti uglu naru garaka uglu makoblukia. Te elenneilinga saku mitti matari.
1: Apa kodik sakakan narun nirlunga uka nutaka ilin nerving mut utilaungin ningini ani yumi katta tuksau yu kangatu innakut.
0: Kana tuina te ani kata kata mata ilinne ilinne taakse kata kuyu valjel sunilu taakse kuyu paru kata rumma taakse kata nere miyotta taakse ilisa ilumi teema sivuksa paakta maana kuyu katsaan rauka kata rakitlami taakse kata rumita Tema naki sene rumma. Kajosak tuwa rukatakku. Suri abdasi mokkui. Kangatuit na teko abdasu kikisu. Ima biu tuwa kangat. Amma ukwa kiyo aki toro makiturak takpikpu. Uki ungu kangat kiyo mingi pirta ukatak makitakua pingasu. Aki kisimarakiluti umekuvi takua kiyo kutar. Aki toro kiluti. Ukiung patema piktaw na agilukit. Ayang mga nga tako iliyaw katagilukit. Te mameli nga sakpo. Guus. Anong lukya.
1: Ila, kuya na may tarak pagi Jenny. Ano na resinin nga tumik to saktiti yun na to ino sa kabin?
0: Ila, kuya na may tao. Ukatlagong nakatama. Tabawu tak ke uwan ili saksi ini tabawu tak pagi Hailina Gila Mary kena rima ili saksi tabawu kila pagi pagka tu sayur lo kuyan na may uwan Jean kumangapi

0: အတွေ့နော်လေတော့ပြပလဲလေကုန်နေစီဘူးဒီ
1: โอเคนักออมิตาเนลีอะไรยาอยากเก่งงอ่ะกูจัวมีนัดเลี้ยวที่มีมันตุสารสัญญาฟริสัวตุสารสัญญาฟริบงอ่ะแล้วตุสารสัญญาเรียหลาวที่สมพินาสวารุสิวลาวยุสุลิเอาล่ะสิมาลาวมาฮัลโลนานิมันตุสารสัญญาฟริบงอ่ะนักออมิพี่วิหักเกลิงอ่ะตามานี่กูจัวมีสิลาบุนูยาโยมันนะสู้อยู่กับลักเขาสุนิมลาkisian itu sih umi silak mudlumi diu silak nuni valiu kilang ajuit temani kucuami apita liu kilang ajuit apit cemo tavetillo apit haja paluit nuni batu hatta tu sugoyo hatta lau mat apit palu tavetillo apit cemlo hukui lau tiluit pasak alian tua lau lau tu Ami sui nui tiang olok tu katik tabi inurit tua ta olok tu takun na laung putsi takun na hatta un nao si YouTube kut ni tadi tau hatta tui live mutil logo live la yau songo ko manna takun na teit nui tajui manna uningani teko atuin na tau hatta tu apik jam la yomihini atuin na lo si nui hilang ayok live muninga pingwa di tau yuit tuhat kita uyit tangan katami ammalu tamani kutuan pingwa kita cialo hatta mata api cang ngoko tali tilo lakain na kamu dulu minuni waliu kita ulang ajuit ipasa apang kita ulang kui puco kita utsukit hukia kita utsukit ammalu paisiko kita utsukit pijar itu ina cang walau tilo uyit hanuit tohakani pinko kita hatta stilu kripet kita hatta stik sohat kita ulang stilu tamani pina soro silimane unnomi unno payak kita ulang ayu tamalo anguti anau la la yau sungu koma kau kita unan ikti alami lang ayu patta kini anau la lang ayu tu sao manat niaribuk hari tau yakup kinakupijari ni mangata hatsini point siman ni mangata niku salah emang ata asia ullo amisui nui tahik siru tari hatta tui kutua mitunna mitu halluna ni rasa nuna vimmilima tikit tahatta tui vacation kasari hatta tui aulakima hatta tui tupir ngasir vimini kinnu mana kapalo hatta stiini nuna limmi kisiani tahik siju tukisinatsi hatta tui hatta ulok mi ramali inak kanila song taun ng hallo na ang tahit sila tulok tulok mi rata nakutin na lok niyo asya ulo iluit tamani kutuang pila rita siya ng ulok tuit si tamaw yok po halay nukiti hatta lok tu ilu minu ilu ta minu nuta kutuang niyo ilarit ang inisano ilu na nukit sama nak hatalok tu ambalu illu tarik tu nak hatalok tu illu hilang pijari tawa tangi kalau tilurit amisurel lay pijari tawa sulak meje illu liuk ni miu khat sanirani kukcu angi liwan lia jorolo lakumat takuni alok meje mat takuni aksima alok meje mat nunalik caulak meje mit asian tasialok tingani tunga vitsali kauli lokmi ju illu saalu lakti hakkaago lakti jari sima jutsau lakti nuna livu angili valli aju kadlauma nuna tsei amiratu inna tuu jahattale mata taavani tasialu akkutingani illu liu kaula lakmi ju nuna lingugella lakmi ju pijari kpali lakmi ju ila sana hatta tui inut kautik languan siu vakta tii kukili teikkua asia ullo kutu angili valle ajo alumat akuti haksutalo amisunit nunakku yu alu ya misu itiki hattala umijut nutangu akala alu itiki sima hattala nunakku yu takuminak palo hattati kina muna pinga lanna hattatok amma nukua pakku nunakku yu taasima loktu ya misunit nyukus ratsaminit nyita hattatut atin na usti mani matsipit ni utaw matanap pata tamahan kutsuan asya ko nukuha pagkut nalaw tsahit sila may tamahan pinaswa ko siyo nungwani hantap mi ako ni kalay ko nalaw tsah ko ti nuatsi hatala mata tamahan pinaswa ko siyo nungwani nisitsirin mi amusilak ti salahalak to mi hantap asya ko lo ako may tuko utari hata to palo lo to tamahanin nunalitin utaring innaus talo ilang lahat na ito at yung lawat na alam niya waloa o halang at siyang kalo so nga kinakko ilang lahat na lang mga ata tayo may ito alam ma inusin karusit sa lutaki siya niyo mati teko ilang lahat na lang pinaliwat si alam ni nung nabimili ma tayo may ito sa wat na mata alam niya waloa asya no inuk kasap mataman na kutsua erinuikut hangat tayo lihat tayo tamani pinaswa ko simyak pikcaya mo utari tildoi si taman makayalon ni ilinya at si itikyok kasutit ilinya lalak mi mata pirya lalak mi mata ammalong ak pikcaya mo yato si mayuit nukkayo ito siyang wahat tayo mi pinasti it hangat tayo kiyapi it hangat tayo lihat tayo kami sumbuk wang ni man nao ni ngani inuk kasiak tu laku makalok tu mah kisya ni inuk kasiak kalok mengata pina setiap ingin tahali kalok mengata hawa ni macam itu ngapit sore tu lau katang ni nama tapau mah kisya ni kami sualo itu kiak kata tu imit libu nuk kayu itu hati mah asya ulo pahit sini ni wapi pijari kami lauk tu it kami suka lelok tu ini kuah 30 orang tani tu 40 mutik kas tu pijar itu api ulok tu ini ni ada lalak ni jawab pina suara si ulak tu ni pinguan ni pijar itu suka ulok tu api nak ulok ni tak kuyang asyik ulok pemiak cuaca lalu nanti kisi masuk mobil ngal ngatama uksual tau tiada pijar itu sangat lelok ni uksual akar ulak tu muna matut saulet tu tatat tau lah umat uksu ala hoti ala wut uksu ala hoti ala wami suksa sungulik mata 15 lutu ala ni uksu ala hoti ha sungulik maka uksu angi yo ala ni ini kau ti hat sarata dikita tu hat samim mahangat ta yo ni illu hat samirata uksu sarial ni uksu ala amirat tu yo ya sungulik aksun ilangani ullu ni teko uksu ala hoti ala amisungulik ala hunak tu ala nama tuin nalau kat rumah teman na pijar itu siang umi sikit tahun no uksual usik kat tetau siang umi teman nga aku ni kal oksitu rasu teman ku suami di siang pijar itu siang lok tu asia ulo ilu pibun nak ku tinga ku tumu supi yau malau jumma akhir tahu malilah umi pijar tahu siang sini ku fina tahu siang sini kamu mabik kuno kamari jolok aku siap tu nak ni pinas tinggi tu sapa tetek gua biar it siang mat asia ulu biar itu di luar aku harus resum mijaga ubikah hati api bu biar hati bu ubik ngami pinas awak si miata si mi allah si mati tau lok semua mata kutu atau hak biar it palial di tetek gua pinas tiap ini ubik ngah nare ya mimma la na paliat suni ilin ya re halal mata ilin ya ti api pijar paliat ilo mi yo hanu ya ti pijar ti ya mi yo kinu li pa to ti ya lo ni inu marita wa ni ti tawla la mi ti na so si ula ti mi cha mo ta ni ni ta he ti lo ti pi na sting it ka ri ti ala ga lo mi sti inu marita wa ni ti sil ti takwa ta tusarat se kutwa mitani ali apet suit sa hangi ko yasing
0: hai man apet suit di hangi tuluala uama apet suit di toa kasi ya gauna at tunay kuma vi hawi maatin ni
1: ami sulu toa ni hawi maahagama ilangin ni loatingin ni taisik hajay masisumut sumasay mo saimut sagalo at suri iltarit sagalo at suri ating ini isitsia si masungo ama kinalimak ko niya so na ito yung nahunga ilak ka ni hawye mayonit ammalo tusasa mo to apata nunavum meo hawye mayaka at so na ito yaka kinalimak ko niya so na ito yung tibihaktikan na rin na kumita niya li
0: aso na kumimangayalo yali yagi ulo sutsia lang ulit
1: ahay na kumita.